Kinuwa masakan na sabagaluku, kuya wikak suku talakan. Asagaluni talis rin kuya wikak suku, kuya knilu kusukan rotak suku. Ikayok suta lit nawat, likuras kat tinguman nauput.

0: Panumtik narrative told by Jacob Nash, November
1: 13th, 1978. Aku nggak tahu kan nak neng visa neng tengah mian neng aku cari silat cari aku neng cap pagi neng atau yu nata bantu pilu kupit aku nat kiu terata nani ikon aku tu kutu nani ikon aku semua nat kiu masuk Tawat tu, mahu waktu nak sun tahu cak nak sih buat kerjakan jual ni, kalau kan nak sun ni, jual kan ni mana ni kuat kerjakan, buat cak lagu tahu buat cari lu tahu mana ni aking lu tahu biji cint ni tahu kau buat nuang kuten jas kulu tahu, pingin ada buat urusan tanah sini, buat cari ayah juga nak tahu buat kita jahkam tahu, cari nak kabut nang tulu tu. Wan mah pasti tu, kita mengutan kekacauan tapi kenapa? Tahu nani ko nak sun tamatum nasi ni sur sayuk sok tamani, tanak sesuatu tentang nasi ni. Kita wasak sun milani, aw suluni, kita wakum sultan nak tengkangan ada. Jadi wan canggih neng maku neng wan ku ikut an jumah takata. Anak gerak makut dokman maksakalukir, karena anil taro yang kulin kaim sakit, mukasik suker kuyut maksah tolo. Tawas makut kuyut amskingu cata, makut kuyut bayang itu nani ineng ketulinun, nukutak suki taro yatung pinna kuyut. Maligo ko atus kamas kuyto nasup kena kita mani cuman atu. Cuma nak uji. Waktu itu pun, mama aku tani input dengan situasi yang akan kui kita main kaki dan kakak mengkapir aku kita ucapkan sama ni. Kakak itu kau tak. Jadi waktu kalau yang kamu kalau kesilau kajulam sama ni. Salam sambut bila kesuit sahut nasun mengait sekan kata mani tak tawat naik maksud. Bila jel ayat lagi akan kaya sulut mencari kini kesuit itu kau takang. Oh kini kesuit sahut mencari am sam. Jadi unuk pak kini tukul dengan unuk kesuit sulut dengan kini kesun kumau. Kita yuk tukul dengan wita kesuit sulut. Wan tua man aku cioka untuk nak sun ku masuk cahannya kasang kanila itu tu nih pelaku, wan aku kah tengah anin aku lu, cahli tamas kau mungkin nak sun nak jual sate, malih aku tu semuanya aku kasang, izlet kini itu sot, muagat kun, pinu, kanik kacang awat sekalu ke. Lalu tawat, lalu jalan kini, sekat ini tak

0: Virtuellen Koch, aber nie, kann ja lieber mit nach Disney wieder durchschauen, doch da. Aber.
1: Mitchick, narrative, told by Thomas Moses, November
2: 1978. Upaya kalau penting dan kayak menenang penekan ak paluk so nanti kau ikut kah dalu tuh tuh nusut di jam itu kayak teman yang lah di kalau kan dapat sah dari cuap. Sama aku tuan lagi tu nu yang tak tuan sah. Tahun sini. Yang tiga lagu pun tiga tu yang tak. Wah sah kan. Mengucar lewal kumgalu. Sak trok tu nu vers. Kenapa nak? Kita kalau cukup tahu. Tak tahu tinggi lebih kalau cukup. Utuh cukup lu utuh cukup. Mari cukup lu Sunna roh tu mesti kau yak nawa. Tuh tu naga ni, sok sini. Nuna anu kiyengit ni tu. Kang roh tu kiyengan tu. Tuh. Kau betul nuna kudus.
3: Kisun.
2: Cuma aku pun tu kan itu ayah yang kalau tu, nanti suatu zaman nanti kita tahu mungkin tahu mungkin sorang kan dah dulu tapi itu itu kon kata saya nak faham kalau itu sudah tahu nak ya tak nak bukan nak tahu lagi lagi jadi ini satu tu nak bi yak sok tana ai angut ni ana aku kas ke kursi ka yo mo kas ke lu ya ti aya sok ha lang kini Tinggal ni waktu kau ini tinggal tu aku. Aku kagas kau ni cikgu nanti. Di tahun tu nak nak kau aku kagas kau kau kena. Hari itu kita tak kau cikgu nanti. Il lingwali tawo nga kutinuna sa nga kutinuna kusuntawa di kamo chiyo nga kuntama na ay siyaklip tawa ya kal sinskok tawa yung nga nga nga di chang nga ni mayong kukunin mo at chetun at chetun tayo ni takiri nga
1: Uliak Tale, told by Thomas Moses, November
2: 9th, 1978. Kasi ang tanong ay ikakwi ka niya. pintu kenelet. Cholutung tau cotawat. Unau lutung tawat. Kui lumsi. Sekolutung huk. Anuk tau na anukas pempan. Nego kato kute na num kui kui gumsi nin sang ato malik kagal tung nuk silrit pawa tawa ampak nuk miku sa sinilo ma tuktut kita kanak sang kokto piun na sinilo nang kasumong sang kenang suman toko toko dan toko nyara sini lo tamu tamu aku pistai malah kas tetong kanak ya lah si tau di aku lu kanak aku buka lu tau bisa sebenarnya aku toko toko Not. Kami tahu nak kan? Mutmum tanggulup karena kesukatku. Tiada kudo. Amat fakkan tu nulek nulek nulek nulek nulek nulek Tau-tau-tau hati. Anak semen ngamat khwakam. Tau-tau jiwan nangan tau. Tau-tau. Wing-wing-wing-wing ngelap. Tangan-tangan khayau lu ni. Tangan khayau lu ni. Tau-tau nangan. Nah, untuk nulis sebutan nulis sebut. Isu sini luni tahun isu apa itu? Sejak sulunis. Inh kuno aku kan tahu mah angut. Waktu aku datang ni, sungguh kata di kini sungguh kena. Masih kalau kita kasuk nak ni sungguh lu ni masuk sendiri kita kan? Hai. Biar kau ni tu sungguh agak lu kita kan? Dah asyik saya kau. Karena kenyisukan ku masukkan kenyisum itu mat-mat. Nah, anu nikin khasal. Dari masukkan bibinan hajlam ini, talo. Sama itu wait, sinil. Kita ngamil sukto, tau kita jasik sinit. Masih kau malah itang kalup. Makhlun. Di perlu nak kerjakan.